0: Malavalele luas fulua, kalau cewa tu lah sama-sama mailon wing ala PC ala flow, fa wow mai, mana flow mai oleh southbound or luas fulum, ma pernah fulu westbound or luas fulu ni time oleh time out. Atau malang mai north shore, mana ia, mana flow di lila wa, malang mai north shore ala PC, pasi mai Forest Hill, fa solo mai Silverdale, Wairau Valley, Takapuna North Coast, ala PC ala flow di lila, ni time oleh time out, lese fa lave. Lebih cuma yang lelak malu lefoy. Kalau faham nanti cuma lewat ke kotahi. Fasi malu lu jadi tahu. Ya, in case dia masih sih foy lawal ni cuma yang otahau. Ya, cuma ngan alu ini lu ngan lawal ni cuma tahu. Apa balik cuma orang sama mula ngan cuma ngan wengam. Oleh lefoy tahu. Faham cai faham long al click X. Kalau awak nak try, lepoh cium ngan lawal radio sama.
1: Thank you for choosing Click X.